Hadiaka kiza kusoko yukuri saha zine ni minota 53 nizere ko muri ko muragira ibihe byiza muherereye ikiganiro ni abiwacu muraho akumenyesha ko mu minota 6 gusa ikiganiro tujya kuba tugi

0: Alo.
1: Alo.
0: Tuvugana nande.
1: Ya muti.
0: Kadona kayabagu.
1: Wambeni we umai murongo ndakubvisa kayabagu kedza.
0: Vakoze chane.
1: Wakavina abakavina mastei bande tuli kumenganda ifisa kayabagu kedza. Umudami wande tuli kumenda mwifisa kayabagu kedza. Tabo tuvukana vose varinganda ifisa kayabagu kedza.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Koto hari ya mugikoto yifuza indirimbo ya korale akira Yesu mugikoto ataziriwe ubufasha yakoze cyane ari ngaho mugikoto banayikoranirwa ngaho kumusanga namwe mashobora kudukurikirana ngaho haruguru mukamesa namwe muri kumwe natwe mari komeze kubagirira neza akaririmbo rero kabanezere.

Tugeze kwa karata ka Kizimana Mark ari Kinanga yifuje gutasha madame wiwe me na mama Laisa ari Kinanga inabukwe hamwe na sebukwe bari mu Kibenga abana biwe Laisa na Edison bari Kinanga diveri yese n'abavyeyi biwe bose bari Kinanga hamwe na korale abategereje ndetse na korale himbaza Yesu family hariya Kinanga akaba yabasabye akaririmbo ka korale himbaza Yesu family hariya Ikinanga akaba yabasabye ako bataziriye ngo uwiteka mana kamunezereze kongerekanezereze abagize korale himbaza Yesu family hariya Ikinanga kandi kongerekanezereze namwe mwese muri ko madukurikirana muri ko murakodwa twanyu.

Eka rero ndabashimire mu kanya gato mushamukwikirana ibimenyeshejwe isaha zibiri hajakuba hari umwanya w'ikiganiro twige bibiliya isaha zibiri n'iminota mirongo itatu mushamukwihana ikiganiro jo kwa janje isaha zitatu n'iminota mirongo itatu hazaba hari umwanya wo gukurikirana ikiganiro abo ni bande nyuma y'icyo kiganiro abo ni bande isaha zine murajya gukurikira indirimbo ya kumushara kuye kisazi ni minota mirongo itatu muja mukurikirana ikiganiro n'inyandiko n'umurage nyuma y'icyo kiganiro inyandiko n'umurage murasubira mukurikirane indirimbo zijya kurushikana ku gihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu aho rero nshaka kongera tubashikirize ijambo ry'imana riciye mu nsiguro ja kurushikana ku gihe cy'isaha zitandatu isaha zitandatu gushika igihe cy'isaha indwi mu byakuba muri kumva kuri kiyo ndirimbo zoroshye ndirimbo bahise ngo ubumwe